0: Lilfuku.
1: Pertama yang pertama kali datang kayaknya.
2: Masuk yang awal-awal.
1: Yang paling awal datang dari daerah-daerah yang lainnya.
3: Berarti rombongan Ciamis yang pertama dari pondok ya?
1: Iya, sepertinya. Masya Allah.
2: Itu dari tim transportasi menyampaikan seperti itu. Kita ketika sampai di mana? Stasiun. Ya, kita katanya rombongan pertama.
3: Rombongan pertama, Mas.
1: Karena kan biasanya kita datang itu hari Jumat ya, Jumat malam kan, atau berangkatnya Jumat dini hari dari sana. Cuman qadarullah wa masyafa'al sudah habis tiketnya.
3: Habis.
1: Jadi kita majukan.
3: Majukan ya.
1: Jadi kita juga bisa merasakan menjadi rombongan pertama.
3: Iya, salah. Rombongan pertama.
1: Nah,
3: ya. Kalau sebelum-sebelumnya
1: pertama. Sebelum-sebelumnya enggak pertama.
3: Pertengahan.
1: Pertengahan ya? Biasanya.
3: Masyaallah.
1: Ya. Dan alhamdulillah juga kita bisa mungkin nanti mengikuti apa khutbah Jumat dan bisa lebih istirahat lebih cukup untuk menyambut persiapan daurah Imam Al-Muzani besok ya, khususnya daurah khususnya itu.
3: Saat kedatangan pertama kali Ustaz sekalian datang ke Jember ya, lebih khususnya ke ma'had kita ini, ma'had Nahjul Athar, kesan apa yang mungkin pertama kali Ustaz rasakan ketika sampai di sini? Saat pertama kali menginjakkan di pondok ini mungkin.
2: Ya, mungkin bagi kami, yang kami rasa ketika pertama kali, tentunya dari penjemputan itu juga penjemputan sudah terasa.
3: Sudah terasa ya?
2: Sudah terasa.
3: Oh.
2: Kita tiba itu mungkin menjelang maghrib ya.
3: Menjelang maghrib.
2: Menjelang maghrib itu sudah komunikasi sejak di kereta sepertinya insya Allah sama ketua rombongan kita. Atau koordinator kita.
3: Masya Allah.
2: Jadi ketika kita sudah turun dari atau keluar dari stasiun itu sudah standby para panitia tim transportasi, sehingga kita nggak tunggu lama, mobil sudah siap, barang dimasukin, berangkat.
3: Berangkat.
2: Ya ke sini. Di sini sudah, di sini pas sholat maghrib waktu itu.
1: Sini pas sholat maghrib. Sampai sini saja.
2: Ya,
1: sampai sini pas sini. Masih sholat ya.
2: Masih
3: sholat. Sampai sini di pondok ini.
2: Ya kita istirahat sejenak, panitia hadir dan ya situ
1: registrasi mulai, mungkin ya.
3: Registrasi.
2: Terasa manisnya itu ketika ya ya kita kan orang asing ya.
3: Benar.
2: Orang asing di sini. Maksudnya jauh gitu, enggak kenal. Ketika kehangatan itu kita rasakan bagaimana ukhuwah dari asatidah kita yang tadi mungkin Ustaz Dukman, Bismillah, Ustaz Hamzah yang waktu itu memang sebelum-sebelumnya sudah sering berziarah ke sana. Ya kita, masya Allah, beliau-beliau ini menyambut kita. Ya, hangat terasa.
3: Hangat, ya.
2: Ya bagaimana, ya uhwah lah. Perasaan ini yang harus kita jaga. Tidak sampai ya apa sudah senior, ya istilahnya tetap kepada kita-kita ini. Masya Allah kita. Ini masya yang mungkin Allah. Pelajaran untuk kita, ya. Walaupun sudahnya senior ya, sudah besar, jadi beliau-beliau ini, masya Allah pada kita
1: tetap menyambut mungkin saja,
2: tawadu,
3: masya Allah tawadu, enggak gengsi gitu.
2: Iya, masya Allah ini mungkin,
3: masya Allah.
2: Ya faedah amaliyah lah,
3: benar
1: terbesar itu yang kita dapat, masya Allah.
3: Masya Allah. Jadi, gitu. Terkadang kalau orang-orang di luar, terutama orang-orang yang enggak ngerti ilmu itu biasanya ketika sudah menyanggah ketika yang gak senior gitu ya. Itu biasanya gengsi gitu mau yang diwakili.
1: Iya, sungkan mereka biasanya.
3: Sungkan ya. Tapi berbeda halnya dengan insya Allah ketika orang sudah ngerti ilmu gitu.
2: Iya, benar. Insya Allah.
3: Nah, insya Allah.
2: Jadi, pelajaran untuk.
3: Pelajaran untuk kita semua, insya Allah ya. Yang perlu kita amalkan ini.
2: Nah, insya Allah.
3: Insya Allah. Mungkin ketika Ustadz sedang berada di rumah nih, masih menuju, bahkan belum ada menuju perjalanan ke sini. Yang Ustaz bayangkan itu bagaimana tentang daurah ini dan ketika sampai di sini apakah sesuai ekspektasi Ustaz atau bagaimana?
1: Insyaallah. Ya dari sejak apa ketika kita musyawarah para moderisin. Ya mungkin khususnya Ana ya yang tahun lalu itu tidak ikut, ini sudah terbayang. Ini pasti apa mungkin banyak dari jamaahnya dan juga khususnya ya Syekh Abdul Ghani, bagaimana kesemangatan beliau, kesungguhan beliau dalam taklim memberikan pelajaran kepada kita. Nah itu juga menjadi motivasi tersendiri untuk anak,
3: ya,
1: di mana beliau kan harus meninggalkan

0: dan keluarganya
1: yeah.
0: dalam keadaan posisi usia beliau sudah sangat sepuh itu.
1: Masya
0: ya.
1: Allah.
0: Jazair itu kan lumayan jauh ya.
1: Benar.
0: Datang ke sini, kemudian memberikan faedah, memberikan bimbingan kepada kita. Nah itu dia yang menjadi motivasi khusus ya untuk anak pribadi. Dan memang ketika sudah terbayang bagaimana persiapan sambutan dari para panitia, ya, jazakumullahu khairan ahsanul jaza.
1: Amin.
0: Nah, ketika sampainya di sini, janganlah sampai di pondok, turun dari stasiun pun, ana melihat kesungguhan dan ta'awun yang baik dari para panitia. Ya, sangat-sangat terkesan. Ya, semoga mungkin kita bisa mengikuti, ya, bisa mencontoh kesungguhannya mereka.
1: Masya Allah, amin amin. Karena bisa dilihat ini panitia, masya Allah, panitia panitia Doroh ini mereka sepertinya tak kenal lelah gitu.
0: Iya, sat gitu.
1: Sat sekarang. Padahal kalau sebenarnya
0: gercep kayaknya.
1: Benar. Nah, kalau kita lihat kembali, kita tinjau kembali, sebenarnya mereka tuh kayaknya sudah hari-hari udah berapa mungkin seminggu lebih gitu. Sudah
0: persiapannya di sini ya. Masya Allah.
1: Jadi tapi tampak di raut wajah mereka itu tidak begitu kelihatan lelah gitu ya.
0: Masya Allah.
1: Jadi perjuangan mereka ini sepertinya yang harus ditiru untuk kita semua.
0: Masya Allah.
1: Dari Ustadz sekalian mungkin ada harapan-harapan tersendiri untuk daurah Imam Muzani kali ini.
2: Atau menambahkan juga sedikit tadi ya, yang kesan tadi ketika harapan tadi apa ekspektasi ya, yang bagi kami cukup terkesan juga adalah ternyata setiap tahun itu nampak berbeda.
1: Nampak berbeda.
2: Jadi tahun ke tahun itu bisa dengan wajah baru lah.
1: Wajah baru.
0: Motivasi baru gitu saja.
2: Iya, supaya kita mungkin lebih semangat lah. Kadang-kadang kan jiwa ini butuh ya di refresh lah.
1: Benar.
2: Mungkin masya Allah nih. Misalnya ya, tampilan dari atau bingkisan yang diberikan
0: souvenirnya ya.
2: Tidak kurang-kurang lah. Masya Allah ini. Terus berinovasi lah.
1: Biar gak bosan.
2: Iya, gak bosan. Masya Allah. Jadi mungkin masuk juga kesungguhan dari para panitia tim apa itu souvenir mungkin ya. Masya Allah itu. Tadi apa tadi pertanyaannya?
1: Mungkin ada harapan dari Ustadz sekalian untuk daurah Muzani Imam kelima, yang kelima ini.
2: Iya, harapannya ya, harapan kita ya. Nah, masya Allah, mungkin barangkali nanti dari Said Sultan ada tambahan. Nah, harapan kami kita berharap daurah Imam Al-Muzani ini terus ada ya, terus berlangsung. Di mana hal ini tentunya bagi kami ya, para thullabul ilm adalah seperti charger lah.
1: Seperti charger.
2: Charger untuk mengecas gitu. Mengecas kadang-kadang kan ya kita naik turun ya. Dalam thullabul ilmi di saat-saat daurah ini. Ini masya Allah tentunya ibaratkan sedang masa-masa pengecasan ini.
1: Pengecasan.
0: Jadi semangat lagi tadi ya.
2: Sebab-sebab bertambahnya keimanan kita. Bukan hanya ilmu ya, tentunya keimanannya sebenarnya bertambah, semakin bertambah keimanan, semakin bertambah takwaan lah.
1: Benar.
2: Ya, ini harapan kita ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan ikhlasan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ini dari awal saya diingatkan ini dari malam keberapa ini? Dari malam
0: dua malam terakhir kayaknya.
2: Terakhir ya.
0: Sebelum keberangkatan.
1: Ya, hamin dua berarti ya.
0: Ya, hamin dua ya.
2: Sudah kita kumpul lagi gitu khusus yang memang mau berangkat
0: untuk lebih mematangkan persiapan.
2: Ya, insya Allah dari mudir kita lah, Ustaz Bujuni Fitullah, beliau mengingatkan agar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ini insyaallah dengan ikhlas ini urusan-urusan kita insyaallah akan dimudahkan, baik urusan kita dalam thalabul ilmi ataupun keluarga kita yang ditinggal. Ini juga mengingatkan itu, menjaga keikhlasan. Jadi bukan hanya sekedar semangat lah. Jadi tidak cukup ya, secara zahir intinya. Nah, kita harus menjaga ya, bagaimana batin kita.
1: Masya Allah.
0: Sedikit tambahan boleh ya? Ya
1: boleh.
0: Kalau harapan dari Ana ya, semoga daurah ini terus berlangsung ya, dan juga khususnya mungkin untuk daurah Al-Muzani yang kelima ini berjalan lancar ya. Amin. Seperti biasanya. Ya, terkhusus juga mungkin harapannya di tahun-tahun berikutnya pun ya, akan terus ada daurah Ilmu Al-Muzani ini. Ya. Kenapa? Karena kita ini sangat membutuhkan kehadiran para ulama. Ya, kehadiran mereka ya, karena keterbatasan mungkin dari kita untuk bisa menghadiri halaqah mereka di Yaman atau di negeri-negeri yang lainnya. Ya. Maka ketika ada daurah Al-Muzani ini sangat-sangat membantu untuk kita ya, untuk kita mengambil ilmu, faedah serta bimbingan yang khususnya di akhir-akhir zaman ini kasratul fitan ya, nah kita sangat membutuhkan ya bimbingan masyayikh al-fudala, sangat membutuhkan arahan ya. Naam. Ya mungkin dengan adanya daurah Ilmu Al-Muzani ini sangat-sangat membantu kita ini.
2: Ya, memang salah satu prinsip kita adalah al-irtibat bil ulama mungkin ya, seperti itu. Iya,
1: benar sekali.
2: Jangan sampai kita ya terputus ya. Masya Allah dengan beliau-beliau di ma'had ini, nah satidah secara umum di Indonesia ya, ya berupaya mungkin tetap menjaga keterkaitan umat dengan ulama kita ya.
1: Ya. Perjalanan dari Ciamis menuju Jember sendiri kan termasuk dari golongan perjalanan yang menuntut ilmu gitu saja.
0: Nah,
1: dalam perjalanan kali ini bisa sebutkan beberapa faedah ya dalam perjalanan Ustadz dari menuju dari Ciamis menuju Jember sendiri. Ada faedah yang terbesit dari Ustadz nggak dari sini?
2: Kali dari beliau dulu. Kalau mungkin ini yang sempat kita di perjalanan kan ngobrol ya,
1: yeah,
2: dengan satidah kita gitu. Mungkin salah satunya mungkin ya, benar. Salah satunya kita diingatkan oleh satidah kita, oleh mudir kita,
1: yeah,
2: di mana saat ini kita di akhir zaman ya, betul-betul sangat butuh terhadap ilmu, ya, sangat butuh untuk benar-benar berbekal ilmu lah gitu. Sehingga ya selain itu juga banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari berbagai fitnah. Ya mudah-mudahan dengan satu lagi kehadiran di daurah ini ya, ini menjadi sebab kita selamatlah dari berbagai fitnah ini gitu. Itu di salah satu di yang Anda dengar dari perjalanan lah, ada faedah dari beliau.
1: Masya Allah. Jadi perjalanan ya Ustadz dari Ciamis ini bukan hanya perjalanan-perjalanan biasa yang bak-bak, yang hanya sia-sia gitu. Tapi Masya Allah dari perjalanan pun sudah
0: dibekali ya,
1: dibekali dengan ilmu. Di perjalanan pun ya berbicara tentang ilmu juga Masya Allah. Bahkan tujuan kesini pun karena ingin menuntut ilmu juga gitu ya. Masya Allah. Jadi syarat akan berikan faedah dan ilmu gitu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Masya Allah. Nah, Ustaz, mungkin saat terakhir gerakan waktu juga sudah menunjukkan waktu sudah akan waktu berakhirnya kita acara ini. Sedikit pesan dan kesan untuk para pendengar sekalian dan bagi para peserta mungkin yang mau mengikuti daurah ini namun mereka masih ragu untuk mengikuti daurah ini.
0: Naam. Mungkin pesan dari Ana. Alhamdulillah daurah Imam Al-Muzani yang kelima ini menghadirkan para masyayikh ya. Untuk di daurah ini mungkin Syekh Abdul Ghani Ustadz Hafidzahullah dan juga Syekh Abdul Hakim Dahas Hafidzahullah Ta'ala, sama-sama dari Jazair ya. Naam. Mungkin bagi yang memiliki kemudahan dan Allah mudahkan untuk bisa hadir ke daurah Imam Al-Muzani ini, sangat-sangat diharapkan untuk bisa hadir ya. Karena kesempatan ini dan kita melihat seperti yang tadi Anda sampaikan, kesungguhan dari para masyayikh di usia-usia mereka yang sudah sepuh harus datang ke sini memberikan faedah maka kita mungkin yang ada di Indonesia atau mungkin yang masih di khususnya di Jawa yang hanya membutuhkan menempuh waktu berapa jam saja, ini ana rasa sangat disayangkan kalau tidak bisa hadir. Ya, kalau memang tidak ada udzur-udzur syar'i yang yang apa namanya menghalangi untuk bisa hadir, mungkin kalau pesan dari ana diusahakan untuk hadir.
1: Usahakan untuk hadir.
0: Nah, dan juga mungkin bagi teman-teman yang qadarullah wa masyafa'an masih ada kesulitan mungkin dari berbagai macam urusannya, alhamdulillah di setiap daurah dihadirkan ada tasjilatnya ya, ada streamingnya. Nah, mungkin bisa di situ mengambil faedah dari streaming-streamingnya. Dan juga alhamdulillah ada acara mudir juga ya, murojaah durus ilmiah itu.
1: Benar.
0: Di setelah daurah khusus biasanya ada dari para asatidah kita yang meringkas dan juga mungkin menerjemahkan, begitu ya.
1: Benar.
0: Sehingga mungkin buat teman-teman yang ingin mendengarkan, mengambil faedah khususnya mungkin di daur-daur khusus, ya, dan yang masih ada keterbatasan dalam bahasa Arab, mungkin nanti bisa mendengarkan secara langsung acara mudir itu. Ya, ya.
1: Benar sekali, masya Allah. Alhamdulillah gitu ya. Jadi mahat kita ini tidak hanya memberikan fasilitas berupa masyaikh datang dengan saraf, tapi kita juga alhamdulillah pondok ini juga memberikan fasilitas bagi yang memiliki keterbatasan gitu ya.
0: Taib.
1: Belum bisa bahasa Arab, alhamdulillah insya Allah akan ada acara-acara di studio kita. Ya, itu yang insya Allah akan dinamakan dengan mudir gitu ya. Murojaah durus
0: ilmiah.
1: Interaktif.
0: Ya.
1: Nah, masya Allah itu. Jadi alhamdulillah, jadi gak usah minder ya bagi para pendengar sekalian yang di rumah, yang gak usah minder. Aku kan belum bisa bahasa Arab gitu mungkin. Nah, tapi tenang aja, di sini insya Allah di kesempatan kita di acara tersebut ada beberapa asatidah yang insya Allah mereka akan menyempatkan waktu mereka untuk mengisi ya pelajaran-pelajaran yang mereka dapatkan dari masyaikh. Insya Allah akan langsung diisi menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab lagi, masya Allah. Alhamdulillahnya itu. Kalau dari Ustaz Fadli sendiri, untuk pesan dan kesan terakhir mungkin bagi para pendengar sekalian.
2: Apa ya? Ya mungkin, masya Allah tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Sultan.
1: Nah.
2: Mungkin tambahan sedikit saja. Bagi yang masih ragu untuk keberangkatannya ke sini, jadi ingat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Naam. Qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka talabul ilmi, maka dia dalam fi sabilillah. Jadi harta apa yang dikerahkan, diinfakkan untuk keberangkatannya, tenaga yang dia memang habiskan untuk itu, pengorbanan-pengorbanan dia, itu tidak akan sia-sia. Semua itu insya Allah akan, kalau kita berupaya ikhlas, insya Allah akan menjadi tabungan amalan kita. Dan ini kesempatannya hanya satu kali ya, dalam setahun, insya Allah ya.
1: Insya Allah.
2: Jadi barangkali nanti bisa diprioritaskan ini dulu, mudah-mudahan ada rezekinya untuk hal lain. Ya, ayo ambil kesempatan ini, jangan ragu-ragu. Ini ulama datang ke kita sangat-sangat dimudahkan. Kenapa tidak ya kita untuk tentunya bagi yang tidak memiliki udzur.
1: Nah, masya Allah.
2: Jadi ya mudah-mudahan nanti bermanfaat.
1: Nah, masya Allah ya. Alhamdulillah ya, jazakallahu khairan ya kepada para asatidah sekalian yang sudah memberikan pesan-pesan kita. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dan kita terapkan dalam keseharian kita. Amin. Dan ya, baik para pendengar sekalian Radio Minhajul Athar dimanapun atau berada, ya tak terasa ya kita sudah beberapa menit berlalu, mungkin sekitar setengah jam, satu jam mungkin ya, setengah jam lebih, 45 menit. Ya, alhamdulillah kita sudah berada di ujung akhir dari acara kita pada pagi hari ini ya. Nah, Masya Allah ya, kita sudah mendengarkan ya cerita dari sebelum keberangkatan rombongan Ciamis, terutamanya pada Ustadz Sa'd, dari Ustadz Fadil dan Ustadz Sultan. Mereka berdua telah menceritakan kepada kita dari bagaimana persiapan mereka, bagaimana ya, baik itu secara fisik maupun dari harta dan segala, dan keterbatasan-keterbatasan pengajaran di sana. Dan beliau juga sudah menceritakan bagaimana ya, ya syarat akan berfaedah, baik itu dalam ketika sebelum berangkat, dalam perjalanan, dan hingga di sini. Dan tujuan mulianya adalah tentang, tentunya tentang ilmu ya. Dan Masya Allah, dan masih banyak hal lagi yang kisah dan faedah kita dapat petik dari beliau berdua ya. Ya, kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz sudah berkenan mengisi di pagi hari ini. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada para pendengar sekalian yang sudah mau mendengarkan acara kami ya, dari awal hingga akhir. Ya, semoga antum semua, semoga kita dan antum semua bisa mengamalkan apa yang diberi, semoga kita bisa mengamalkan faedah apa yang diberikan oleh beliau, Masya Allah. Nah, dan dari percakapan kita, dari obrolan kita di pagi hari ini, ternyata perjalanan menuju majelis ilmu bukan hanya tentang sampai di tempat tujuan ya. Ada perjuangan di dalamnya, ada kebersamaan, ada kesabaran, dan ada faedah yang mungkin justru kita dapatkan dari perjalanan itu sendiri, yang mana tidak kita dapatkan di majelis-majelis ilmu ya. Ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan balasan terbaik kepada kita semua dan kepada para peserta seluruh yang telah menempuh perjalanan untuk menghadiri daurah Imam Al-Muzani yang kelima ini ya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bukan hanya menjadi pengetahuan yang tersimpan saja, namun apa yang kita ketahui itu dapat menjadi ilmu yang diamalkan, disebarkan ya. Baik para pendengar sekalian ya, mungkin kita cukupkan demikian. Insya Allah kita akan memiliki beberapa acara-acara yang tak kalah serunya di pada pagi hari ini ya. Tetap terus ikuti acara kami dan jangan pernah terlewatkan dari acara-acara yang akan kita siarkan berikutnya ya. Saya Abu Thuman Haji, kami pamit undur diri ya. Tetap semangat dalam menuntut ilmu dan tetap jaga kebersamaan, dan semoga setiap langkah kita menuju kebaikan dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kami tutup. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Radio Minajil Athar, media dakwah dan ruang belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسبح

Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dikarenakan kondisi masjid yang sudah mulai padat, kami mengimbau kepada jamaah yang baru datang agar mengisi saf-saf yang paling depan terlebih dahulu sebelum menempati saf yang di belakang. Kami ulangi. Dikarenakan kondisi masjid yang sudah mulai padat, kami mengimbau kepada jamaah yang baru datang agar mengisi saf-saf yang paling depan terlebih dahulu sebelum menempati saf yang di belakang. Begitu pula jamaah yang sudah menempati Masjid Ali bin Abi Thalib, yang melihat saf di depannya kosong, maka kami imbau untuk bisa mengisi saf yang terdepan terlebih dahulu. Jazakumullah khairan atas perhatian dan kerjasamanya.

0: aluna bihi wal arham. Innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharrul umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolalatin finnar. Ma'asurul muslimin, ma'asurul jum'ah, rahimani wa rahimakumullah. Hidup adalah perjuangan, dan perjuangan tentu membutuhkan kekuatan serta pengorbanan. Akan sulit bagi seorang hamba untuk meraih kemenangan dan kemuliaan di bidang apapun jika dia tidak memiliki kekuatan serta pengorbanan di dalam meraihnya. Maka pada kesempatan khutbah singkat ini, saya mengajak diri saya dan kepada seluruh kaum muslimin untuk mari dengan seksama kita merenungkan penjelasan para ulama salaf mengenai beberapa ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala dan beberapa hadis dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Ali Imran, tepatnya pada ayat yang ke-123. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillatun." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan kalian pada perang Badar, "Wa antum adillatun." Kendati pada kondisi itu kalian dalam keadaan adillah. Apa itu adillah? Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, adillah wa antum adillah ay qalilu adadikum, yakni sedikitnya, minoritasnya jumlah personil kalian. Ketika itu dalam perang Badar, jumlah kaum muslimin yang beserta Nabi, yang menyertai Nabi dalam perang Badar, hanya berjumlah sekitar 313 orang. Hanya memiliki 72 tunggangan, 2 kuda dan 70 unta. Sementara sisanya sekitar 241 personil hanya mengandalkan kakinya. Mereka tidak memiliki perlengkapan perang yang memadai. Sementara musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kaum musyrikin jumlahnya sekitar 900 sampai 1000 orang. Itu pun mereka dilengkapi dengan alat perang yang memadai, masing-masingnya mengenakan baju perang dari besi, lengkap dengan helmnya, bahkan tunggangannya melebihi jumlah dari personilnya. Akan tetapi, perhatikan penjelasan beliau rahimahullah al-Imam Ibnu Katsir, liya'lamu anna an-nasra innama huwa min indillah la bikathratil adad. Agar supaya kalian sadar, agar supaya kalian mengetahui bahwasanya kemenangan itu datangnya dari Allah, bukan dari banyaknya jumlah pengikut. Ma'asyarul muslimin,
1: Ma'asyarul Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa juga menjelaskan fa innal mu'mina quwwatuhu fi qalbihi wa kullama qawiya qalbuh qawiya badanuh. Seorang mukmin kekuatannya itu dari hatinya, letak kekuatannya berasal dari hatinya. Wa kullama qawiya qalbuh, semakin bertambah kuat hatinya maka akan bertambah kuat pula fisiknya, badannya. Wa ammal fajiru wa in kana qawiyal badan fa innahu ad'afu shay'in 'indal haja. Adapun orang-orang fajir, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, walaupun secara fisik mereka adalah orang-orang yang kuat, namun ternyata mereka adalah orang-orang yang lemah ketika kekuatan itu mereka

dikhianati oleh semua itu ketika berhadapan dengan pasukan kaum muslimin. Wa qaharuhum ahlul iman biquwwati abadanihim wa qulubihim. Ternyata mereka dikalahkan oleh kaum mukminin dengan kekuatan badan dan kekuatan yang ada di dalam hati mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين معاشر المسلمين معاشر الجمعة rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Baqarah, tepatnya ayat yang ke-249, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi idznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang sangat banyak, semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya, fal amru lillahi taala, segala urusan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wal azizu man a'azzahu Allah wad dalilu man adallahu Allah. Orang yang mulia adalah mereka-mereka yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang hina, orang yang rendah adalah mereka-mereka yang dihinakan dan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tugni al-kathratu ma'a khidlani. Maka tidak akan bermanfaat jumlah yang banyak, jumlah yang jumhur, jika Allah Subhanahu wa taala menelantarkannya. Fala tadurru al-killatu ma'a nasrihi, dan tidak akan membahayakan jumlah yang sedikit, jika Allah Subhanahu wa taala yang menolong dan memenangkannya. Ayuhal muslimun, pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat meraih kemenangan? Bagaimana kita dapat meraih pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Banyak sebabnya dijelaskan oleh para ulama. Namun di antaranya dalam khutbah yang singkat ini, kami nasihatkan diri kami dan kepada seluruh kaum muslimin dengan sebab pertama ini, yang dengannya mereka dapat meraih kemenangan, mereka dapat meraih pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu wa ta'allumu wa ta'limu, yaitu dengan ilmu, mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu. Jangan futur, jangan mundur, jangan minder, jangan lemah. Disitulah letak kekuatan kaum mukminin. Ingat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim yang kita nukilkan sebelumnya, fa innal mu'mina quwwatuhu fi qalbi, seorang mukmin kekuatannya ada di dalam hatinya, yaitu berupa iman. Dan Al-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menegaskan bahwa wala yakunul iman illa bil ilmi, tidak akan terwujud iman, tidak akan menguat iman kecuali dengan ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Al-Khattab, inna Allah yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat, akan memenangkan suatu kaum dengan kitab ini, Al-Qur'an.

dan akan merendahkan, akan menghinakan, akan mengalahkan suatu kaum karena kitab ini, karena Al-Quran. Kata Al-Imam Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin di dalam sarahnya terhadap kitab Riyadus Salihin, makna dari hadis ini bahwa mereka yang dimenangkan oleh Allah, mereka yang diangkat derajatnya oleh Allah, mereka yang dimuliakan oleh Allah adalah mereka-mereka yang membenarkan isi Al-Quran, menunaikan perintah Al-Quran, meninggalkan segala yang dilarang oleh Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Mereka inilah yang dimenangkan oleh Allah. Adapun mereka yang dihinakan, yang dikalahkan oleh Allah adalah mereka-mereka yang boleh jadi juga membaca Al-Quran, yuhsinuna qira'atah, bahkan indah di dalam membacanya, walakinnahum la ya'tamiruna bi amri, akan tetapi mereka tidak mau mengambil pelajaran, tidak mau menunaikan perintah yang disebutkan di dalamnya, tidak mau menjauhi larangan yang disebutkan di dalamnya, bal rubbama yasilu bihimul hal ilal jahdi, bahkan terkadang kita dapati dari mereka sampai menolak isi Al-Quran. Ayuhal ikhwah, ketika para ulama telah menjelaskan kepada kita bahwa kemenangan kaum mukminin, terlebih sunniyin, salafiyin, adalah pada Al-Quran, maka jangan pernah terbetik dalam benak kita untuk menyia-nyiakan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Hada ma aqul wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. سبحانك اللهم تبارك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

الله أكبر. الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين الرحمن

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah.

0: Check.
1: Bismillah.
0: Check.
1: Bismillah. Ala fumingum kepada seluruh jemaah. Ala fumingum kepada seluruh jemaah. Mengganggu antum semua. Kami ingin menyampaikan bahwa insyaallah sebentar lagi masjid akan digunakan untuk kumpul oleh tulab takhasus, sehingga dimohon kepada seluruh jemaah yang masih berada di area tengah masjid untuk bisa berpindah ke tempat lain, dan kepada seluruh tulab takhasus dimohon untuk bisa segera datang ke masjid. Sekali lagi, kepada seluruh tulab takhasus dimohon untuk bisa segera datang ke masjid.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadir.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Marhaban bikum wahani'an lakum fi idha'at min hajil athar. Selamat datang di Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Ikhwati fillah, para pendengar sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Selamat sore. Ya, bagaimana kabar antum di sore hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatan dan juga terus memberikan kelancaran dalam segala kegiatan antum semua. Di sore hari kali ini, acara sapaan kita kembali hadir, yang mana kali ini kita beri nama Sapa Sore. Ya, bagaimana kabar para pendengar sekalian? Ya, dan juga bagaimana kabar kondisi persiapan dan yang semisalnya para pendengar sekalian yang mau ikut hadir di Daurah Muzani yang kelima ini. Semoga segala aktivitas Anda diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang Anda ingin melakukan perjalanan di Daurah Muzani yang kelima ini maupun yang belum bisa ikut hadir di daurah ini. Para pendengar setia Radio Minhajul Athar dimanapun Anda berada, di acara sore hari ini, ya, senang sekali saya Muhammad Sukoharjo dapat menemani Anda di acara Sapa Sore, di mana kali ini kita kedatangan tamu yang tidak kalah spesial, tamu yang sangat menarik, dari merupakan termasuk dari kafilah Lampung yang akan menceritakan pengalaman dan juga beberapa faedah terkait antusias beliau dalam mengikuti daurah kelima ini, di mana tema pada sore hari ini adalah bincang santai bersama kafilah Lampung. Nah, ikhwati fillah, para pendengar sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Ya,

0: Naam. Ikhwati fillah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Mungkin saatnya kita akan menggali dan menelusuri lebih dalam bagaimana cerita kafilah Lampung antusias dalam mengikuti daurah Muzani yang kelima ini. Naam. Kita sapa dulu dan kita berkenalan dulu dengan narasumber kita. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bikhair Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah bikhair. Naam. Ustaz, mungkin para pendengar masih penasaran nih Ustaz. Ini narasumber kita siapa nih Ustaz? Mungkin bisa diperkenalkan dulu Ustaz.
1: Iya, nama ana mungkin yang udah kenal dari dulu, namanya Raihan. Raihan Audi.
0: Naam.
1: Kelahiran Lampung.
0: Masya Allah. Jadi asal Lampung Ustaz ya?
1: Kelahiran Lampung, KTP Lampung.
0: Memang berarti betul sesuai dengan judul kita di sore hari ini Ustaz.
1: Ya, insya Allah sesuai.
0: Bincang santai bersama kafilah Lampung. Memang orang Lampung asli gitu Ustaz ya?
1: Insya Allah.
0: Naam Ustaz. Mungkin para pendengar mungkin perlu tahu juga Ustaz. Mungkin Ustaz ini sudah berapa lama menuntut ilmu ini Ustaz?
1: Iya, kalau dibilang mondoknya itu nggak dari kecil,
0: gitu Zat.
1: Nggak dari kecil. Dulu sempat sekolah umum ya bahasanya ya, sekolah umum.
0: Nah,
1: kemudian alhamdulillah kenal dakwah ketika itu tahun 2015-an ya.
0: Nah.
1: Mau bahasan. Ini cerita enggak apa-apa jadinya.
0: Labas. Nah.
1: Waktu itu di Bali waktu itu ketika itu. Kita itu ana di Bali. Masih tinggal di Bali.
0: Merantau Ustaz dari Lampung ya. Merantau ke Bali Ustaz.
1: Waktu itu. Karena ana pindah ke Lampung setelah COVID itu. Kenal dakwah di sana. Terus ada salah satu ikhwan nunjukin itu pendaftaran takhusus Jember ketika itu.
0: Langsung apa ya, namanya mau ke Jember ceritanya.
1: Ya waktu itu langsung disodorin gitu pamflet poster pendaftaran takhusus Jember.
0: Iya.
1: Dari Masya situ Allah. Akhirnya diskusi sama orang tua ya. Ba'dallah bisa
0: masuk ke Jember Ustaz ya.
1: Sekarang bisa sama Ustaz Muhammad Sukoharjo. Berbincang-bincang.
0: Nah, Ustaz alhamdulillah. Itu pertama kali Ustaz masuk mendaftar ke Jember nih gimana perasaannya Ustaz ketika itu Ustaz?
1: Iya, ketika itu ini pengalaman pribadi.
0: Iya.
1: Ketika itu ya enggak tahu apa-apa sih ketika itu, cuman ya pengen aja gitu. Istilahnya memperdalam agama gitu kan. Karena memang waktu sekolah umum enggak ada latar belakang yang memperdalam agama ya sekedarnya aja gitu. Cuman waktu itu kayak pengen belajar agama cuman yang benar gitu. Enggak yang ngawur.
0: Nah, Ustaz. Kemudian masuk ke Jember ini langsung ke pondok Jembernya atau?
1: Ya, ketika itu kan memang mungkin ana belum terlalu paham banyak ilmu-ilmu alat gitu kan.
0: Nah.
1: Nulis nama aja waktu itu masih bingung ana di mana.
0: Masya Allah.
1: Ketika itu ana ke Lumajang dulu.
0: Nah.
1: Lumajang dulu. Sempat 2 tahun.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian baru menjalani studi di Ma'ad Jember Ustaz ya?
1: Ya, ketika itu pas COVID.
0: Pas COVID baru pindah ke Jember Ustaz. Masya Allah. Berapa tahun di Jember Ustaz?
1: Ketika itu sampai kelas 4 ya.
0: Sampai kelas 4 tahun Ustaz?
1: 4 semester 1.
0: Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya mungkin ini sebagai pengenalan singkat mungkin saatnya.
1: Iya.
0: Ya,

0: dengar juga mungkin
1: Iya.
0: mengetahui lah apa namanya ini Ustadz Rehan ini dari mana
1: Ya,
0: gitu kan. Nah,
1: kurang lebih
0: nah
1: gitulah.
0: jadi kita kita tahu bersama beliau nih berasal dari Lampung gitu Ustadz ya, dari Lampung, dan juga beliau menjalani studi menuntut ilmu ini dari sejak 2015 Ustadz ya sampai saat ini alhamdulillah. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Mungkin Ustaz apa namanya? Kita masuk ke acara ini saja. Yang bincang-bincang terkait kafilah Lampung ini Ustaz. Mungkin bisa disampaikan Ustaz berapa lama persiapan yang dilakukan oleh kafilah Lampung? Lebih khusus lagi untuk Ustaz sendiri sebelum keberangkatan ke Daurah Muzani ini Ustaz.
1: Kalau anak pribadi persiapan semingguan ya.
0: Semingguan, Ustaz.
1: Semingguan sebelum hari ini.
0: Nah, Masya Allah.
1: Iya. Dari Jumat lalu berarti ya.
0: Nah, Ustaz.
1: Dari Jumat lalu. Anak pribadi.
0: Masya Allah, Masya Allah. Itu mempersiapkan itu apa namanya? Apakah mempersiapkan logistik juga atau mempersiapkan apa namanya? Pakaian-pakaian, kemas-kemas, atau gimana, Ustaz?
1: Iya. Pasti kebutuhan pribadi.
0: Nah.
1: Ya, sedikit oleh-oleh.
0: Nah, Masya Allah, Masya Allah.
1: Sama, ya, yang pasti kan finansial, kan?
0: Nah, Ustaz.
1: Pasti finansial, pasti.
0: Nah, Masya Allah, Barakallahu Fikum. Nah, itu Ustaz sendiri, Ustaz, ya?
1: Ya, itu anak pribadi.
0: Dari Lampung, Ustaz. Kalau boleh tahu, Ustaz, dari Lampung ini ada apa namanya? Apakah mereka semuanya berangkat bareng-bareng jadi satu rombongan besar? Atau mereka apa namanya dibuat persif itu, Cok?
1: Iya, tadi memang anu juga baru konfirmasi terkait keberangkatan yang lainnya.
0: Nah.
1: Jadi yang ikut daurah khusus itu beberapa sudah berangkat. Mungkin sebentar lagi nyampe. Dan ada yang nanti malam mungkin baru berangkat. Mau berangkat dari Lampung.
0: Oh, Masya Allah. Perjalanan Lampung ke sini itu berapa hari saat ya?
1: Kalau naik bis, kalau memang lancar, nggak ada macet, itu 24 jam.
0: 24 jam?
1: Full tol.
0: Masya Allah. Alhamdulillah, berarti termasuk apa namanya, termasuk dekat walaupun masih jauh gitu Ustaz ya.
1: Cepat lah sekarang.
0: Cepat lah. Cepat.
1: Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, ya. Kayak dekat jadinya.
0: Iya. Gimana perasaannya Ustaz ketika melakukan perjalanan dari Lampung ke sini Ustaz? Untuk demi daurah Al-Muzani ini Ustaz.
1: Iya memang kan. Ya kita memang insya Allah masing-masing niatnya mau belajar gitu kan.
0: Nah.
1: Ketemu masyaikh, ketemu ulama, maksudnya ngelihatnya udah seneng gitu loh.
0: Iya,
1: ya. Ya, maksudnya ya
0: udah setelah itu apa namanya setelah persiapan tadi Ustaz, kemudian juga apa ya perasaannya Ustaz ketika persiapan itu, apakah menunggu pengen cepet-cepet sampai di Masjid Ali atau gimana Ustaz?
1: Iya.
0: Sangat senang sekali, sangat apa namanya? Kayak menunggu sekali gitu Ustaz atau kayak Ustaz?
1: Iya, apalagi kan yang Anda tahu di sini kemarin ada program itu ya, murojaah durus itu ya.
0: Naam.
1: Ya, kurang lebih seperti itulah maksudnya. Perasaannya gitu.
0: Iya, Masya Allah.
1: Mempersiapkan ya mau belajar gitu kan.
0: Nah.
1: Minimalnya untuk kita dulu gitu.
0: Nah, Ustaz, Masya Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, jadi kita ketahui bersama ya. Masya Allah. Memang rela untuk ke Daurah Muzani ini kan tujuannya ilmu, Ustaz ya.
1: Iya.
0: Dan telah disyariatkan rela untuk menuntut ilmu ini, Ustaz ya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar sekalian, Ustaz, sebelum kita lanjut Ustaz, ini ada pendengar Ustaz yang sudah bergabung Ustaz.
1: Oh iya.
0: ada yang menyampaikan pesan ini, Ustaz. Nah, beliau menyampaikan di sini yang mungkin Anda bacakan, Ustaz, ya. Ada pesan dari para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Titip salam buat narasumber. Semoga Allah jaga beliau. Jazakumullah khairan atas hadiah. Semoga Allah jadikan sebagai amalan biqaulir rasul tahadu tahabu. Hamba Allah, teman seperjuangan Ustaz Rehan Audi.
1: Ada namanya habis.
0: Tidak diceritakan namanya Ustaz di sini, Ustaz.
1: Untung jazakumullah khairan.
0: Ya, alhamdulillah. Jazakumullah khairan kepada pendengar yang telah antusias dalam mengikuti daurah ini, ya. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum. Nah, Ustaz, mungkin apakah bisa diceritakan, Ustaz?
1: Iya.
0: Rombongan Lampung ini berapa lama sudah berencana hadir untuk daurah Muzani ini, Ustaz?
1: Ya, kemarin sempat kumpul udah lama sih, mungkin sebulanan yang lalu gitu.
0: Sebulan yang lalu, Ustaz?
1: Malah lebih gitu. Ya, membicarakan kendaraan yang akan digunakan, karena kan apakah bis, apakah elf gitu kan.
0: Nah,
1: sesuai jumlahnya gitu. Itu udah dari mungkin sebulanan lebih yang lalu. Terkait juga ini kan, karena KBM juga kan,
0: ya,
1: KBM kami di sana menyesuaikan liburnya juga gitu.
0: Masya Allah. Jadi sudah jauh-jauh hari, Cat, untuk apa namanya, merencanakan kehadiran DM5 ini, Cat, ya.
1: Iya, insya Allah.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Ini yang berencana hadir nih sejak lama itu, apakah semua ikhwah dari sana, Ustaz? Atau ada juga beberapa ikhwah yang mungkin spontan awalnya mungkin enggak ikut, mungkin ya merasa belum bisa diberi kemudahan oleh Allah, ternyata pas di pertengahan apa namanya, pas mau menjelang berangkat ini baru berubah pikiran, Ustaz. Apakah ada yang seperti itu, Ustaz?
1: Ya, waktu itu memang kita enggak semuanya kumpul, ya, maksudnya yang kemarin bisa untuk kadarullah bisa hadir. Ya, awal-awal mungkin ada diskusi lebih lanjut di antara para ikhwah gitu, yang mungkin ana nggak tahu, kemungkinan ada sih nambah gitu. Ya, awal-awal itu memang udah dari lama apa baru gitu.
0: Ya, masya Allah. Itu tadi berkaitan dengan sebelum berangkat, Ustaz, ya. Apa namanya, kesan pesan dan juga perencanaan apa namanya kehadiran gitu, Ustaz, ya.
1: Berangkat.
0: Nah, ketika Ustaz sampai di lokasi daurah ini, Ustaz, di Ma'had Minhajul Athar Jember ini, bagaimana kesan Ustaz melihat suasana menjelang daurah Imam Al-Muzani ini, Ustaz, yang real secara nyata, yang tampak di area Minhajul Athar ini, Ustaz?
1: Ya, Masya Allah, ya kan, dari portal masuk itu udah ada meja sekretariat, ya, pendaftaran itu, ya. Berapa peserta santri, Masya Allah, daftar dari ma'had lain, ya. Dari luar Jember daftar. Terus juga tadi masang terop, ya, di belakang masjid.
0: Iya, Ustaz.
1: Terop. Yang pasti, terus kalau kesan pertama di masjid tuh wangi sih. Ada itu, pasang aroma pewangi di kipasnya tuh, ya.
0: Iya.
1: Itu kesan yang paling Masya Allah gitu.
0: Jadi langsung Masya Allah, Ustaz, ya.
1: Iya.
0: Gimana perasaannya, Ustaz, ketika apa namanya masuk masjid itu, apakah ada apa ya, rasa-rasa mungkin ini daurah Muzani kak sudah berapa persen kira-kira menurut Ustaz persiapannya ini, Ustaz?
1: Insya Allah udah, Masya Allah sih, Masya Allah udah sangat sangat bagus gitu, ya.
0: Iya.
1: Sangat-sangat pas lah.
0: Nah,
1: pantas gitu.
0: Nah, Masya Allah.
1: Cuman kalau yang hadir belum ketahuan berapa ya?
0: Gitu Zat. Nah, kalau menurut Ustaz sendiri Zat, itu kan terkait tadi Zat, apa namanya kesannya Ustaz masuk ke apa namanya lokasi daurah ini Zat ya. Kemudian menurut Ustaz nih apa yang paling terasa dari antusiasme peserta Zat yang sudah mulai berdatangan dari berbagai daerah, kan sudah kelihatan Zat ya?
1: Iya.
0: Apa namanya beberapa peserta yang dari sekian daerah yang ada ini. Nah, gimana Ustaz perasaannya Ustaz ketika melihat antusias mereka-mereka ini beliau-beliaunya?
1: Iya, kemarin beberapa ngelihat di Telegram itu dari Sulawesi ya.
0: Iya.
1: Apalagi Masya Allah gitu kan, mereka semangat banget kayaknya.
0: Iya.
1: Naik kapal setelah itu ke sampai di Surabaya ya. Setelah itu naik bis nanti.
0: Ya.
1: Nah, itu sih yang anda lihat, Masya Allah gitu, kompak gitu ya.
0: Nah.
1: Dari Sulawesi dan sekitarnya. Anda lihat Masya Allah.
0: Nah, nah. Nah, kemudian saat Masya Allah ya. Kemudian menurut Ustaz ya Ustaz, sebelum Ustaz berangkat ke Daurah Muzani ini, kan mesti ada gambaran mungkin Ustaz ya. Ustaz sudah membayangkan mungkin apa namanya Daurah Muzani nanti insya Allah sepertinya demikian demikian dan demikian gitu kan. Kemudian ketika sampai di sini, apakah ada kesan yang berbeda Ustaz dari yang Ustaz bayangkan dengan real yang ada ini Ustaz?
1: Ya lebih terasa ya. Ya pasti kalau udah datang langsung kan lebih inilah, terasa lebih hidup gitu ya, lebih terasa lah gitu.
0: Nah.
1: Suasananya itu hidup. Apalagi yang ketemu teman-teman, ketemu asatizah gitu kan. Iya. Ya beda lah.
0: Gimana Ustaz, apakah Ustaz apa namanya sangat senang di situ Ustaz? Maksudnya bisa bertemu dengan saudara-saudara atau kayak Ustaz?
1: Iya, memang kemarin dari sebelum ya dari persiapan mau ke sini aja udah istilahnya ada kesan tersendiri lah, ada rasa tersendiri gitu. Ketemu saudara-saudara, asatizah gitu kan. Silaturahim.
0: Nah. Masya Allah.
1: Iya.
0: Ya, yes, Masya Allah, Masya Allah. Nah, Ustaz, mungkin juga Ustaz, apa yang Ustaz paling nantikan dari daurah kali ini, Ustaz? Mengingat sebelum-sebelumnya kan kita kedatangan tiga syekh ya, Ustaz ya. Tiga pemateri dalam daurah ini, Ustaz. Nah, ketika Ustaz mendengar yang datang kali ini hanya dua syekh Ustaz. Nah, apakah yang apa yang Ustaz nantikan dalam daurah kali ini Ustaz? Dari segi materi pelajaran atau yang lainnya Ustaz?
1: Iya. Mungkin kali ini kan ada dua syekh aja ya.
0: Nah,
1: Syekh Abdul Ghani Al-Awsat dengan Syekh Abdul Hakim.
0: Nah,
1: bahas. Ya, masing-masing membawakan materi yang kalau Anda lihat, ya Anda pribadi lihat berbeda ya. Satunya terkait akidah kan ya, sunnah.
0: Iya.
1: Usul sunnah Imam Ahmad. Maksudnya kitabnya Syekh Abdul Rahman Sa'di terkait faidah-faidah yang ada dalam surat Yusuf.
0: Iya.
1: Mungkin itu yang baru ya, maksudnya terkait tafsir ya, yang sebelum-sebelumnya belum ada kan?
0: Iya.
1: Mungkin kalau anak pribadi itu yang istilahnya warna barunya ya, warna barunya daurah kali ini yaitu terkait tafsir itu.
0: Ya, ya.
1: Tafsir faedah surat Yusuf.
0: Ya. Ya, Masya Allah. Nah. Jadi mungkin para pendengar juga biar apa namanya, sama-sama tahu juga Ustaz ya.
1: Iya.
0: Apa perbedaan daurah kali ini dengan yang sebelumnya Ustaz?
1: Ya. Iya.
0: Tadi disebut oleh Ustaz Rehan Rehan Audi Hafidzullah Ta'ala, bahwasanya materi daurah di kali ini berbeda, sedikit berbeda gitu Ustaz ya, dengan yang sebelum-sebelumnya. Dimana sebelumnya mungkin pembahasannya terkait akidah, terkait fikih gitu Ustaz ya.
1: Iya betul.
0: Nah kali ini akidah dan juga tafsir.
1: Tafsir.
0: Dan tafsir ini yang pertama kali mungkin Ustaz ya.
1: Iya,
0: yang apa namanya, pertama kali mungkin dirasa oleh kita bersama gitu ya. Nah mungkin Ustaz, ketika Ustaz nyampe di lokasi daurah ini Ustaz, di Ma'had Minhajul Athar ini, melihat persiapan dan suasana yang ada di Ma'had ini Ustaz, di lokasi daurah ini, apakah ada yang membuat Ustaz semakin semangat untuk mengikuti daurah ini Ustaz?
1: Ya, ana malah waktu itu kan beberapa kali albirri ya, ana tahu yang terkait persiapan sarprasnya, humasnya juga, terus apa lagi, kebersihannya, ya pokoknya segala macam lah. Itu sih maksudnya yang ana waktu itu kan ana ngikutin, alhamdulillah maksudnya.
0: Iya.
1: Masya Allah gitu loh, maksudnya antusias para asatiza, juga para salafiyin, para ikhwah untuk menyambut masyayikh, untuk menyambutnya, menyambut tamu mulia gitu.
0: Iya,
1: begitu.
0: Masya Allah. Jadi Ustaz ketika melihat para panitia ini, mereka semangat menyambut tamu. Ustaz sebagai tamu ini semakin semangat untuk menimba ilmu gitu Ustaz.
1: Iya, jadi makin terpanggil gitu.
0: Masya Allah.
1: Kayaknya harus, kalau gak datang nih kayak kurang gitu.
0: Eman-eman.
1: Eman-eman gitu.
0: Ya, salam. Masya Allah. Masya Allah. Nah, Ustaz, mungkin kita ini sepertinya sudah apa ya, sudah masuk ke penghujung acara Ustaz ya. Nah, sebagai pesan terakhir dari Ustaz, mungkin apakah ada pesan dari Ustaz untuk para pendengar sekalian, yang mungkin di antara mereka ada yang sebagai peserta daurah yang kelima ini, ada juga yang masih perjalanan, ada juga yang masih di rumah menunggu daurah umum atau yang semisalnya, atau yang belum diberi kemudahan untuk ikut daurah ini Ustaz. Apakah ada pesan untuk mereka-mereka ini Ustaz?
1: Ya, untuk anak pribadi juga, bagi yang sudah datang, akan datang, ataupun yang belum bisa datang ke daurah, yang pastikan sekarang fasilitas banyak ya, untuk bisa streaming, ataupun kalaupun memang nggak bisa streaming langsung, bisa rekaman. Cuman yang pastikan niat masing-masing pribadi ya, terkait menuntut ilmu itu sendiri gitu, gimana memperjuangkannya gitu, ikhlas gitu. Ya itu sih sebenarnya.
0: Nah, barakallahu fikum Ustaz. Jadi buat para pendengar sekalian ya, pesan dari Ustaz Raihan Audi Hafidzullah untuk semua kalangan ya, baik kami kru studio maupun untuk para pendengar sekalian, bahwasanya pentingnya ikhlas dalam sebuah ibadah gitu Ustaz ya. Dimana kita telah insyaallah taala akan menjalani ibadah besar, menuntut ilmu dan bersimpuh untuk mengambil faedah dari para ulama itu Ustaz ya. Para ulama kibar hafizhumullah taala. Nah, sehingga bagi Anda para pendengar yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu langsung secara langsung di majelisnya beliau-beliau hafizhumullah, ya falyahmadillah gitu. Nah, bersyukur dan juga jangan lupa perbaiki niat-niat, terus koreksi niat dan juga terus iringi niat untuk selalu ikhlas lillahi ta'ala. Nah, demikian pula para pendengar yang mungkin masih belum diberi kemudahan untuk ikut langsung pada daurah Muzani yang kelima ini, ya jangan berkecil hati gitu saja. Nah, banyak di zaman akhir-akhir ini alhamdulillah dengan adanya media sosial dan semisalnya itu sangat membantu kita bersama untuk tetap menuntut ilmu walaupun jarak jauh gitu saja. Ya. Bisa melalui live streaming atau paling tidaknya insya Allah ada rekaman-rekamannya. Jadi bagi antum yang belum bisa ikut hadir ya, tetap jangan berkecil hati, jangan minder, tetap ikuti walaupun live streaming maupun rekaman gitu ya, via rekaman. Semuanya itu insya Allah ta'ala ada faedahnya dan juga memiliki banyak sekali manfaat gitu ya. Apalagi yang menyampaikan ilmu ini adalah ulama kibar gitu saja. Tentunya mereka-mereka ini sudah memiliki pengalaman yang banyak terkait dengan ilmu, terkait dengan manhaj dan yang semisalnya. Ya, semoga bincang-bincang kita di sore hari ini Ustaz dapat berfaedah gitu Ustaz.
1: Amin.
0: Baik untuk kita kru studio maupun para pendengar sekalian. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Mungkin sepertinya cukup sekian Ustaz.
1: Jazakallahu khair.
0: Ya, ana ucapkan jazakumullah khairan kepada narasumber kita Ustaz Raihan Audi Hafizullah.
1: Jazakallahu khair.
0: Yang telah mengikuti atau mendampingi acara Sapa Pagi ini ya. Ya, supaya berbagi faedah, berbagi pengalaman dan mengambil hal-hal positif dari perjalanan yang beliau alami gitu ya Ustaz ya. Masya Allah. Ya ikhwati fillah, para pendengar setia radio Minhajul Athar, ya tidak terasa ya kita telah masuk ke penghujung acara di mana kita kali ini menjelang maghrib gitu Ustaz. Menjelang maghrib ya, sehingga hari Jumat. Dan juga kita ingat juga hari ini adalah hari Jumat di sore hari di mana waktu ini adalah waktu yang telah diketahui bersama adalah waktu mustajabah istijab apa waktu yang doa itu mustajab, yang doa dipancatkan padanya itu insya Allah mustajab. Oleh karena kami ingatkan kepada segenap pendengar sekalian, ya jangan lupa, jangan sia-siakan waktu Jumat sore ini, ya penuhi dengan zikrillah, dengan doa dan yang semisalnya, amalan-amalan soleh, karena insya Allah ta'ala semoga dengan itu amalan-amalan kita bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar setia radio Minhajul Athar dimanapun Anda berada, kami, saya atas nama Muhammad Sukoharjo mewakili narasumber saya Ustadz Raihan Audi Hafizullah Ta'ala pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Ya kami mohon maaf bila ketika siaran berlangsung kita banyak mengalami kekurangan, kesalahan, ya mohon dimaklumi dan kami terima masukan dari para pendengar sekalian. Demikian pula para pendengar sekalian yang ingin menyampaikan masukan atau juga kritikan untuk berjalannya radio Minhajul Athar ini, ya silahkan bisa menghubungi nomor resmi studio RMA di nomor 089-888-59-888. Nah, kita akhiri acara Sapa Sore ini. Semoga Anda selalu sehat dan diberi kemudahan oleh Allah SWT dalam segala urusan yang Anda jalani. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dah ya.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadir.

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mualah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para pendengar Radio Minhajul Athar yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali lagi di acara Al-Birri. Acara Al-Birri, bincang-bincang santai, ringan, tapi insya Allah penuh manfaat dan faedahnya. Gimana nih kabarnya para pendengar semuanya? Mudah-mudahan malam hari ini dalam kondisi prima dan sehat selalu. Dan juga mudah-mudahan para pendengar sekalian tak bosan-bosannya mendengarkan dan menyimak bersama acara-acara Radio Minhajul Athar. Ya, dimana sebenarnya kita di sini mengadakan acara dalam rangka menghibur dan sebagai bentuk tegur sapa kepada para pendengar sekalian. Makanya para pendengar yang mungkin malam hari ini ya, dalam keadaan ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyapa kita di nomor resmi Radio Minhajul Athar. Ya, nomor resmi Radio Minhajul Athar yang nomornya nih catat baik-baik. Nomornya adalah 089 888 5988. Saya ulangi, nomor kita adalah 089 888 5988. Ya, bagi para peserta yang diberikan kelonggaran waktu dan ya ingin menyapa teman-teman yang lain, tafadhalu, bisa segera mengirimkan pesan ke kami. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk tali silaturahminya kita semua terjalin lebih erat. Ya, para pendengar Radio Minhajul Athar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, sebagaimana sudah diketahui bersama, momen-momen daurah sudah terasa. Ya. Makanya kita akan mengulik dan berbincang terkait daurah. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Keraksaan. Tamu spesial kita adalah dari Jawa Timur. Mungkin kita bisa langsung menyapa beliau berdua. Ya, di sini ada Bang Abid dari Pondok Ali Tisom Keraksaan dan juga ada Ustadz Khalis. Kami sapa mereka berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
0: Sehat semua ya, Mas?
1: Alhamdulillah.
0: Ustadz Khalis dan Bang Abid.
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Ini kondisi malam hari ini gimana nih Ustadz Khalis dan Bang Abid nih? Apakah kondisi memang lagi lelah-lahnya sampai perjalanan atau gimana nih?
1: Jadi, atau sehat-sehat aja nih? Alhamdulillah, kondisi insya Allah al-khair. Begitu ya Bang Abid ya?
2: Namun.
1: Bagaimana untuk kalau capek udah hilang ya? Tadi udah kita istirahat ya?
2: Ya,
1: masya Allah, barakallahu fiik. Karena aslinya kan sore jadwalnya ya?
2: Iya, sore. Nah.
0: Ya, mungkin pendengar semua ini pengen dengar sih di Bang Abid nih dari tepatnya dari asal mana nih dan juga dari pondok mana gitu Bang Abid. Mungkin bisa dijelasin ke pendengar nih.
2: Nama ana asli Abid Akila Pranaja dari Kota Takengon, Kabupaten Citengah, Provinsi Nanggore Aceh Darussalam.
0: Masya Allah, jauh sekali. Yeah. Mondoknya di mana ini?
2: Sebelumnya, ana pertama kali memasuki mahat yang disebut Mahat Al-Imam Asy-Syafi'i Kota Luxmawi.
0: Oh, iya, yeah, iya. Yeah.
2: Yang diasuh oleh Ustadz Abdul Ma'ruf.
0: Nah.
2: Di situ, ana menjalani pendidikan selama 2 tahun.
0: Oh, 2 tahun ya?
2: Aslinya di situ 5 tahun.
0: Ah, terus.
2: Kadarullah, ana dipindahin ke mahat setelahnya yang disebut Mahat Sabil Sunnah Tanjung Balai.
0: Oh, Tanjung Balai.
2: Sumatera Utara. Masya. Yang diasuh oleh Ustadz Majid.
0: Ya.
2: Di situ ana mahat di mahat menjalankan pendidikan selama 2 tahun.
0: Berarti total udah 4 tahun nih.
2: 4 tahun.
0: Ya. Setelah itu pindah lagi.
2: Setelah itu ana
1: lulus ya Tanjung Balai,
2: lulus,
1: ya, alhamdulillah.
2: Lulus.
0: Terus
2: melanjutkan pendidikan di Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo, Kota Keraksaan, Mahat Al-Tisom Sunnah Probolinggo. Alhamdulillah Ana baru mendaftar pada kali ini.
0: Di tahun ajaran ini
1: tahun berarti? Tahun ajaran ini yang ke-13, Alhamdulillah.
0: Berarti Mas Bang Abid ini tahun pertama berarti di
2: tahun
0: di
2: pertama.
0: Sini ya, di Al-Itisom ya.
1: Masya Allah. Alhamdulillah, syukur kita.
0: Kalau datang ke daurah ini berapa kali Bang Abid?
2: Baru sekali.
0: Baru sekali, baru ini? Oh, Masya Allah, berarti pengalaman pertama ya.
2: Pertama.
0: Ya, yeah. Ya para pendengar sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa momen daurah kali ini cukup berbeda dengan momen-momen sebelumnya, di mana momen daurah kali ini cenderung lebih singkat untuk persiapan dan sebagainya, sehingga mungkin kita pengen tahu nih gimana respon dan reaksi santri ataupun para ikhwan di Keraksaan sendiri. Kita bisa tanyakan kepada Ustadz Khalis, gimana nih respon-respon warga atau ikhwan sekitar setelah mendengar kabar adanya daurah Imam Al-Zuan yang kelima ini, Ustadz Khalis?
1: Alhamdulillah, setelah disebarnya informasi resmi terkait poster dan juga pemateri daurah Imam Al-Muzan yang kelima, alhamdulillah ikhwah, santri dan juga al-asatidah, kami menyambut dengan baik kegiatan nasional ini. Alhamdulillah. Walaupun sebelumnya yang ditunggu-tunggu yang dan yang dinanti-nanti ini masih belum ya tersebar informasi dan resmi, akhirnya kemudian setelah itu keluar juga posternya.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun ada warna-warni untuk penyesuaian KBM di Ma'had, itu ada warna-warninya.
0: Cenderung lebih kan ya, lebih agak mendadak gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Karena kan menyesuaikan untuk hari libur, tahun ajaran baru semester, kemudian juga kegiatan KBM-nya gitu. Biasanya kan kok tahun lalu ketika daurah Imam Muzani itu liburan semester.
0: Oh, begitu.
1: Nah,
0: begitu.
1: Karena kami menunggu lama juga belum keluar informasi resmi, maka liburan semester didahulukan.
0: Ya, berarti memang ini sedikit berpengaruh untuk akademik kalian
1: ya, di kegiatan tarbiyah di Ma'had. Tapi insya Allah alhamdulillah dengan arahan asatidah, bimbingan beliau-beliaunya, kini kegiatan dan agenda itu bisa dihandle, bisa di manage lagi dengan baik, alhamdulillah.
0: Jadi memang cukup sedikit sedikit membuat persiapan lebih gitu ya, Mas Khalis ya.
1: Iya.
0: Dengan adanya daurah yang berbeda ritmenya dengan daurah-daurah yang sebelumnya.
1: Teman-teman juga di berbagai daerah mungkin Rumbel atau Ma'ahid itu biasanya menyesuaikan liburan semester itu ketika daurah Muzani.
0: Iya, benar-benar Mas Khalis.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Kan kita dari beranjak dengar kabar ya. Setelah dengar kabar nih, respon santri setelah dengar kabar nih, apakah ada yang langsung berbincang, Ustaz kapan kita berangkatnya, Ustaz kapan kita naik apa atau apa gitu? Ada Ustaz Khalis?
1: Wah, ada, Masya Allah ada. Bahkan baru saja dibuka pendaftaran udah ada 10 pendaftar.
0: Masya Allah.
1: Ini
0: dari santri
1: ini? Ini dari santri gitu.
0: Masya Allah, Masya Allah.
1: Baru dibuka gitu, jadi apa istilahnya, kami juga senang gitu dengan semangatnya santri, dan insya Allah semangat ini juga akan dinyatakan dengan nanti daurah umum diikutkan seluruh santri.
0: Masya Allah.
1: Jadi berarti seluruh santri akan ikut menggunakan bus pada daurah umum untuk menyemarakkan kegiatan ini.
0: Oh, berarti dari apa, dari kondisi daurah umum dan khusus ini tidak semua santri ikut, Ustaz?
1: Iya, karena kan disesuaikan dengan kemampuan.
0: Oh, benar-benar.
1: Jenjang takmili ke atas lebih bisa bahasa Arab, sehingga bisa untuk menangkap faidah dari masyayikh.
0: Kalau yang untuk khusus ini, untuk Ma'had Al-Itisom memberikan peluang kepada santri jenjang apa, Ustaz? Untuk
1: jenjang takmili ke atas, takmili dan tadrib mu'alimin, setara takhusus, tadrib mu'alimin.
0: Apakah semuanya untuk jenjang takmili dan takhusus ini diikutkan, Ustaz?
1: Semuanya.
0: Oh, semuanya ikut.
1: Bagi yang mampu mendaftar.
0: Oh, Masya Allah. Ini berarti kalau Mas Abang Abid nih jenjang apa sekarang nih?
2: Ana di jenjang IMT, dan marhalah takmil ya.
0: Oh, marhalah takmil di kelas satunya.
2: Di kelas satunya.
0: Nah, nah. Untuk Bang Abid nih, transportasi ke sini menggunakan apa nih? Kalau boleh tahu nih, Bang Abid.
2: Mobil.
0: Mobil.
2: Dengan mobil ada berapa? Dari Ma'had.
0: Oh, gitu.
2: Menuju ke stasiun.
0: Iya. Yeah.
2: Kemudian dari stasiun kita naik kereta api menuju Jember.
0: Iya. Yeah.
2: Kemudian dari Jember jemput satu ikhwan kita menuju Ma'had.
0: Nah, pakai mobil juga ya? Mobil. Masya Allah. Juga. Berarti memang untuk fasilitas Ma'had Minhajul Azhar terkait Daurah Imam Al-Muzani yang kelima ini pun sudah disambut, disupport dengan penjemputan gitu, yeah, Bang Abid ya.
2: Insya Allah,
0: alhamdulillah. Dengan nikmat Allah kita bisa menyambut para tamu, para duat dan juga para tulab untuk datang ke tempat daurah ini dengan selama dan dengan nyaman gitu ya. Untuk ini Ustaz, kalau untuk daurah umum ini Ustaz, kira-kira masih ada berapa santri yang bakal ikut nih ke sini Ustaz?
1: Insyaallah santri yang ikut daurah umum totalnya ada 41 santri. 41 santri.
0: Menggunakan bis berarti ya.
1: Menggunakan bus.
0: Masyaallah. Ustaz, untuk setelah apa ya? Setelah mengalami perjalanan nih,
1: yeah,
0: mungkin dari Ustaz kan selaku yang menemani santri ya Ustaz ya di masa-masa perjalanan daurah ini. Ada enggak pengalaman-pengalaman menarik atau dan juga yang suasana yang membuat terkesan, teringat-ingat sampai sekarang Ustaz? Yang mungkin itu bisa dibagikan ke kita Ustaz.
1: Di sini kesannya adalah pelajaran tentang merangkul, mendampingi dan mengajak. Nah, ini.
0: Insyaallah.
1: Karena tahun sebelumnya kita panitia di sini kan.
0: Oh iya, iya Ustaz.
1: Tahun ini kita mendampingi tulab, para pejuang ilmu. Jadi selaku musyrif, alhamdulillah Allah berikan kemudahan, kesempatan ya untuk bisa tetap lanjut menjadi musyrif di Ma'had Al-I'tisam. Kemudian dengan daurah ini ana sebagai pendamping, terkesannya itu yang bagi ana akan pentingnya jiwa-jiwa yang harus bisa merangkul, jiwa-jiwa yang harus bisa mendampingi, bisa mengajak, gitu. Tentunya ini kita harus punya trik-triknya. Tidak bisa orang langsung istilahnya itu apa ya, dengan perintah-perintah keras. Tentunya dengan sosial-sosial yang baik. Nah, alhamdulillah kita sudah mempelajari ini di PKL-PKL di kelas 2 dan kelas 3.
0: Masya Allah.
1: Dan sekarang terasa dampak baiknya ada gitu.
0: Ya, efeknya.
1: Efeknya gitu. Masya Allah.
0: Masya Allah. Ya, tadi kita sudah mendengarkan dari Ustaz Khalis ya, selaku pembimbing dan pendamping bagi para santri, di mana beliau merasakan langsung gimana sih menjadi pembimbing pendamping yang baik untuk para santri atau para anggota safarnya gitu ya Ustaz Khalis ya. Nah, sekarang kita mau mendengar dari sisi santrinya sendiri. Untuk Bang Abid nih, ada nggak momen-momen apa yang sangat berkesan, sangat mengenang di selama perjalanan ke sini Bang Abid? Mungkin bisa bagi-bagi nih ke para pendengar.
2: Alhamdulillah, kami sebagai selaku tulab Ma'had Al-I'tisam merasa senang dan bergembira atas jamuan atau menghadiri majelis daurah Imam Al-Muzani.
0: Iya. Kemudian gimana, Bang Abid?
2: Kemudian kami, alhamdulillah, kami di sini mendapatkan atau kesenangan dengan teman-teman yang lainnya menuju tur ilmu bersama.
0: Masya Allah. Iya. Yeah. Berarti Bang Abid nih mengalami momen-momen indah nih ketika bersama-sama berusaha untuk ke tempat diselenggarakannya ilmu, disebarkannya ilmu gitu ya, yeah, Bang Abid ya. Masya Allah, memang sebenarnya kalau kita mau kembali menelisik gitu ya, kembali menelaah lagi tentang perjalanan ini, terkadang seru tapi berbeda halnya ketika bersama teman dan dalam rangka menimba ilmu gitu ya Ustaz Khalis ya.
1: Nah, benar sekali.
0: Ini selama perjalanan berarti Bang Abid sangat-sangat apa ya menyambut momen-momen ini dengan keseruan bersama dan juga yang lainnya. Ya. Kalau berbicara tentang tadi kan berbicara tentang perjalanan ya Ustaz Khalis.
1: Iya,
0: Berbicara sedikit setelah kita sampai nih, kita sampai ke Ma'had, kesan pertama atau momen pertama yang paling membuat Ustadz Khalis dan juga Bang Abid dan juga teman-teman yang lain dari rombongan keraksaan merasa takjub atau sedikit kaget dengan momen-momen yang ada di Jember ini. Mungkin untuk Ustadz Khalis.
1: Alhamdulillah ketika mulai masuk gang dan masuk Ma'had, kita lihat pemandangan yang istilahnya makin tahun makin meningkat. Apalagi dalam konteks Daurah Imam Al-Muzani, Masya Allah, dari sisi teknis panitia, apalagi yang bagian administrasi atau sekretariat, bagaimana untuk modernisasi, modern ya. Yeah. Upaya-upaya modern lah.
0: Yeah, perkembangan modern, teknologi
1: gitu,
0: segala macamnya. Perkembangan
1: teknologi, apalagi untuk sistem barcode mulai dikembangkan, aplikasi Ma'had atau aplikasi Daurah Imam Al-Muzani.
0: Yeah.
1: Jadi yang juga ada pelang takhusus berdiri gagah dan tegak gitu kan.
0: Ini berarti momen baru untuk Ustaz Khalis ya.
1: Iya, jadi yang dulu kita belajar bareng di situ kini tak terasa, kini tanpa kita inilah ternyata sudah makin berkembang, sudah makin meningkat. Semoga dengan ini makin meningkat pula pendidikan karakter santri dan jiwa-jiwa berjuangnya gitu.
0: Ya, amin. Ya, kita perlu dengar dari sisi lain nih, dari sisi tulapnya sendiri. Kalau Bang Abid gimana nih? Kesan pertama, momen-momen yang membuat takjub atau kaget gitu ketika sampai di Jember, sampai di Ma'had ini gitu.
2: Alhamdulillah, ketika masuk gang lorong memasuki Ma'had Minhajul Athar Jember, rasa senang bertemu dengan ikhwah-ikhwah salafiyin.
0: Iya.
2: Yang dahulunya sudah lama sekali tidak jumpa, kini berjumpa kembali.
0: Oh, berarti memang sudah ada ikhwan yang belum apa? Yang sudah pernah kenal tapi yang belum pernah, belum ketemu jumpa lagi gitu.
2: Ya.
0: Masya Allah. Di sini berarti Bang Abid istilahnya bertemu kawan lama gitu ya. Bertemu kenalan lama. Masya Allah. Kalau untuk saat ini Bang Abid, ada gak kenalan baru nih setelah sampai di Jember, kenalan baru dari santri sini atau yang mungkin sebelumnya belum pernah kenalan sama sekali, sekarang udah dapat kenalan baru, ada gak Bang Abid?
2: Ya belum ada.
0: Belum ya, ya, mungkin ada. Perlu dicoba Bang Abid. Insya Allah santri kita nih ramah-ramah dan juga apa sangat terbuka lah kepada tamu-tamu. Perlu dicoba. Ini kenalan baru Ana sama Bang Abid ya. Iya. Mungkin kita nanti sama rombongan Ali Tiso bisa kenalan sama santri-santri Minhajul Athar gitu ya, Ustaz Khalis ya.
1: Bisa ngopi bareng, gak apa-apa ya kan?
0: Benar-benar barangkali berbagi-berbagi faedah.
1: Iya ilmu. Benar, benar itu.
0: Ya para pendengar Radio Minhajul Athar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, kami sangat menanti sapa hangat dari para pendengar sekalian yang bisa membuat, mudah-mudahan bisa membuat kita lebih semangat dan juga para pendengar yang lain lebih tersambut gitu ya. Tafadhalu bisa mengirimkan pesan sapaan dan juga sebagai bentuk tawasul atau tali silaturahmi kepada ikhwan yang lain. Tafadhal bisa dikirimkan ke nomor 089-888-59-888. Ya, kami tunggu pesan antum semua. Ya. Mungkin untuk para pendengar sekalian, sekiranya kita akan lanjut, alangkah baiknya kita rehat sejenak untuk mendengarkan beberapa lantunan ayat Al-Quran dan juga merenungi terkait ayat-ayat Al-Quran yang mudah-mudahan ini bisa menjadi penyejuk hati kita semua. Untuk para pendengar, tafadhalu kita sama-sama mendengarkan ayat lantunan Al-Quran. Dia nak apa? Ibu.
3: Mau ya?

0: Makan ini. Gas.
1: Gandum. Gandum.
0: Gandum. Hidup ini.

0: Bisa disinggung lagi pembekaran apa upaya ma'had untuk santri disiapkan muzani gitu kan. Itu beda bisa ya? Pembekaran.
1: Ya. Ya, kembali lagi para pendengar Radio Minhaj Jalil Athar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para pendengar ya, telah ikuti kita tadi, kita sudah membahas terkait beberapa hal ya, seputar persiapan keberangkatan, momen-momen saat berada di perjalanan, dan juga sedikit kesan atau hal-hal yang membuat ini para rombongan keraksaan merasa kaget dan juga sedikit takjub untuk perihal penyambutan dari para panitia. Tapi para pendengar Radio Minhaj Jalil Athar, kita mungkin sedikit kembali ke persiapan ya, atau lebih tepatnya sebelum berangkat. Mungkin alangkah baiknya kita mendengarkan beberapa hal yang membuat para pendengar juga lebih terinspirasi, atau bisa juga para pendengar lebih merasakan suasana di Ma'had Ali Tsum sendiri terkait penyambutan daurah. Kita tanya Ustadz Khalis dan juga Bang Abid nih, untuk ini Ustadz, untuk persiapan atau lebih tepatnya sambutan asatidah sekalian dan juga santri setelah dibukanya pendaftaran untuk peserta yang ingin ikut.
0: Iya.
1: Apakah ada momen-momen yang membuat para santri ataupun asatidah memberikan wejangan, memberikan pembekalan kepada para santri?
0: Naam, ada pembekalan itu. Alhamdulillah, upaya ma'had untuk menyiapkan dengan baik ya, supaya lebih mantap lagi ketika sudah hadir nanti daurah, sudah hadir di majelis ilmu. Harapannya dengan adanya dibuat pembekalan ini, supaya lebih siap jiwa gitu kan. Siap mental, siap niat, siap bertempur gitu kan. Iya. Dan pembekalan-pembekalan itu, materi-materinya mungkin Mas Abid yang merasakan sendiri pembekalan.
1: Iya.
0: Bisa disampaikan.
1: Gimana Bang Abid nih?
2: Sebelumnya di Ma'had Ali Tsum kami sudah diberi ketentuan-ketentuan atau pembekalan sebelum menghadiri majelis ilmu di atau DM Muzani di Jember.
1: Iya. Bisa nak nyampaikan beberapa poin gitu atau beberapa hal utama yang bisa disampaikan Ustaz? Ya, pantul Bang Abid. Apa aja?
2: Yang pertama, pembahasannya terkait dengan tips atau cara mudah mencatat ilmu atau ketika taklim.
1: Iya. Yeah.
2: Kemudian sosialisasi ketuan dan tertib santri. Daurah khusus ketika di Jember.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Ada lagi Bang Abid?
2: Kemudian mengenali atau pengenalan kitab Syarh Usul Sunnah di Imam Ahmad Hanbal.
1: Masya Allah, cukup lengkap ya pembekalannya.
2: Ya, kemudian selanjutnya mengenal kitab atau Fa'lul Fawaid Al-Mustanbathah min Sirri Yusuf.
1: Masya Allah, Masya Allah. Di sini perlu kita apresiasi sebesar-besarnya untuk asatidah Ali Tsum dan juga para pengampunya terkait persiapan dan sambutan mereka yang Masya Allah mereka berikan kepada para santri yang akan ikut ke daurah Imam Al-Muzani yang kelima ini, di mana tips-tips ini sangat berharga untuk mereka aplikasikan di saat-saat daurah gitu ya Ustaz Khalis.
0: Nah, benar. Benar sekali.
1: Iya. Terakhir mungkin dari Ustaz Khalis atau Bang Abid nih, apakah ada lagi momen-momen menarik nih sebelum santri dan juga Ustadz Khalis datang ke sini? Entah itu momen saat persiapannya, momen-momen saat mau berangkatnya, atau momen-momen lainnya sampai saat ini gitu.
0: Jadi momen-momen itu kita jadikan sebuah amalan ya, dalam rangka Pertama, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadikan sebagai jalan dalam atau menuju surga. Jadi momen-momen ini harapannya Daurah Muzani pertama hingga yang kelima ini. Tentunya kita hanya tidak hanya menjadi sekedar momen, namun bagaimana upaya kita sebagai thalabul ilm salafiyin di Indonesia bergembira, senang dan sangat bersyukur akan adanya Daurah Imam Al-Muzani. Alhamdulillah, Daurah Imam Al-Muzani menghadirkan para masyayikh dengan majelisnya para masyayikh atau majelisnya para ulama yang disabdakan atau yang disampaikan oleh Al-Imam Sufyan bin Uyainah, man ahabba an yandura ila majalisil anbiya fal yandur ila majalisil ulama. Barang siapa yang rindu, cinta, pengen dengan majelisnya para nabi, maka lihatlah, ikutilah, hadiri majelis para ulama. Fa'rifu lahum dalik. Kenali kedudukan, keutamaan para ulama ini. Ya, umat-umat manusia harus mengenali keutamaan, kedudukan para ulama. Maka hasungan kita untuk teman-teman semuanya, ikhwah salafiyin, mari kita ramaikan, semarakkan hadiri majelis para ulama Daurah Imam Al-Muzani ini. Alhamdulillah tahun ini kita diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam apakah tahun depan, tapi kita tetap berharap. Namun nikmat yang sekarang Allah berikan, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
1: Ya, masyaallah. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Khalis. Nah, di sini para pendengar sekalian, kita bisa mengambil beberapa faedah nih. Di antara faedahnya adalah memang berbeda kondisinya ketika kita mengambil ilmu tidak berhadapan langsung dengan sang penyampai materi. Berbeda kondisinya ketika kita berada di rumah, hanya mendengarkan lewat rekaman atau hanya mendengarkan lewat live. Tapi jangan ragu atau jangan minder ketika memang qadarullah, belum Allah kasih kesempatan untuk menghadiri ini. Karena mudah-mudahan para pendengar sekalian yang masih berusaha mendengarkan dan menimba ilmu lewat via online tetap diberikan ganjaran yang sebesar-besarnya. Dan kemudian dari apa yang disampaikan Ustaz Khalis tadi, kita juga bisa mengambil faedah bahwa lelah letihnya kita karena alasan ilmu, karena alasan menimba ilmu itu insya Allah adalah hal yang sangat dimuliakan atau sangat diapresiasi dengan berbagai balasan dan juga pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Ustaz Khalis dan Bang Abid nih, terkait daurah besok, apa ada momen-momen lagi yang waktu yang sama-sama rombongan Al-Itisom siapkan nih untuk hari besok ini? Kan insyaallah mudah-mudahan kita besok sudah mulai, besok pagi ya. Adakah momen-momen atau waktu-waktu tertentu di mana para rombongan Al-Itisom ini bersiap-siap secara khusus gitu, Ustaz Khalis mungkin?
0: Jadi mungkin alhamdulillah untuk rangkaian daurah khusus, timeline rangkaian harian kegiatan atau rangkaian kegiatan harian santri yang peserta kita ini, daurah khusus punya timeline dari bangun tidur sampai tidur kembali.
1: Itu sudah, tiap hari ya, Ustaz Khalis?
0: Sudah di apa namanya, kita sampaikan, sudah kita atur waktu-waktunya. Bahkan di sela-sela daurah ada majelis murojaah bersama para asatidah Al-Itisom bi Sunnah.
1: Masya Allah.
0: Majelis murojaah materi daurah.
1: Ya, berarti memang untuk kegiatan terstrukturnya sudah pasti.
0: Iya, sudah pasti.
1: Ya, berarti untuk para thalab Al-Itisom dengan sangat gembira, dengan sangat menyambut kondisi-kondisi yang ada di sini. Mudah-mudahan bisa menangkap ilmu dengan sebanyak-banyaknya gitu ya.
0: Amin, Bang Abid, amin. Dan juga alhamdulillah kita persiapkan juga tugas regu. Jadi kan kita ini seperti satu regu ya. ada Ustaz. Ketua regu, ada wakil ketua regu. Mungkin Mas Abid atau Bang Abid sendiri sebagai apa, Bang Abid?
2: Alhamdulillah, di Majelis Som kami dikumpulkan secara khusus untuk pemegian regu atau tim-timnya. Di antaranya itu, alhamdulillah ana mendapatkan tugas regu sebagai humas.
0: Humas ya, ya humas. Masya Allah. Jadi hubungan sosial masyarakat beliau nanti ahlinya gitu.
1: Gimana, gimana?
0: Berhubungan dengan Mas Bang Habib.
2: Di antaranya pengurusan inti. Di situ ada pendamping atau kepala koordinator. Itu pendampingnya adalah Ustaz Khalis dan Ustaz Khalis. Kemudian sebagai ketua regu Bang Ibrahim Fuad.
1: Nah, ada lagi Bang Amit yang ingin disampaikan nih terkait agenda-agenda yang tersusun rapi nih dari Mahatariti Som. Ada enggak?
2: Maksudnya mana?
1: Ya, kegiatan selama daurah ini selain sekedar yang sudah disampaikan proja kelompok atau yang lainnya, ada enggak program lain yang sudah direncanakan sama teman-teman nih?
2: Mungkin
0: tadi barusan ya kan? Ngapain tadi?
2: Ya mungkin merojaah atau mengulang-ulang, cari kosakata yang belum tahu.
0: Alhamdulillah.
1: Masya Allah. Sebagai bentuk latihan dan wawasan baru gitu ya, Ustaz Khalid.
0: Ini belum mulai daurah. Tadi malam kita udah ada majelis. Ayo, ini kita terjemahkan dulu ini. Matan daurahnya ini, matan materinya. Jadi besok paham ini yang mau disampaikan Syekh ini terkait apa bab atau judulnya gitu.
1: Masya Allah. Di sini perlu nih kita semua mengambil apa ya, mengambil cara-cara dari rombongan Alitisom nih, rombongan keraksaan, di mana kita sebelum dimulainya daras sudah mulai mempelajari atau memahami isi dari matan yang akan dibahas gitu ya satu
0: aja. Alhamdulillah.
1: Ya, begitu teman-teman yang menjadikan kita sangat bahagia bangga mengundang rombongan dari keraksaan ini.

0: Ya mungkin pendeknya adalah maju tak gentar gitu.
1: Maju
0: Jangan
1: tak gentar.
0: Hanya dengan apa namanya, dengan apa ya? Ya bisikan-bisikan kemudian melempem semangatnya, menurun semangatnya. Wah, tahun ini pasti lebih sedikit karena ini karena itu. Tidak, maju tak gentar. La ya khauf law matalaim. Tak gentar dengan celaan apapun. Gitu. Ini harus kita tanamkan, apalagi pada jiwa-jiwa salafiyin, ya kan? Ingat, kalau ikhlas karena Allah maka akan kekal. Jadi maka nadillahi fahuwa yabqa, apa yang diniat karena Allah, apa yang kita niatkan ikhlas karena Allah maka akan kekal abadi. Wa maka nadighairillah fahuwa yafna, dan apa yang tidak diniatkan karena Allah, karena ikut-ikutan, karena ustaz saya tidak mengikuti daurah ini, maka hal itu tidak akan kekal. Amalan-amalan soleh itu atau amalan-amalan itu tidak menjadi soleh, akan tertolak di sisi Allah. Maka kalimatnya pendek saja, maju tak gentar.
1: Masya Allah. Ini dari Ustaz Khalis, pesan singkat tapi penuh makna. Kalau dari Bang Abi sendiri, ada nih pesan untuk kita semua nih?
2: Ya, ketika kita menghadiri atau menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, ya mudah-mudahan dari apa yang kita ambil dari ilmu tersebut, jangan kita sia-siakan. Hendaknya kita untuk mengamalkan terus. Dan juga ketika sudah mengambil atau mengetahui ilmu tersebut, kita terus mengingat dan mengamalkannya.
1: Ya, Masya Allah. Ini juga pesan dari Bang Abid, yang mana ilmu atau wawasan maklumat baru yang kita dapat di sini, ataupun juga maklumat yang sebenarnya sudah kita pernah dapat dan ingat kembali saat daurah ini, jangan sampai kita sia-siakan, tetap kita amalkan terus menerus. Gitu Bang Abid ya.
2: Ya,
1: para pendengar setia Radio Minunjuk Latar rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, alhamdulillah kita sudah mendengar cerita dan juga pengalaman-pengalaman dari rombongan keraksaan. Mudah-mudahan apa yang para narasumber kita sampaikan kepada kita bisa menjadi sedikit dorongan ataupun sedikit tambahan faedah untuk kita semua.
0: Amin.
1: Dan juga kami di sini akan mohon pamit kepada para pendengar sekalian dan juga kepada para narasumber. Teruntuk apa yang tadi kita sampaikan ataupun kesalahan kata dan juga kesalahan dalam berucap, merespon dan yang lainnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sudi kiranya para pendengar bisa menyampaikan masukan dan saran kepada kita. Dan juga kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada narasumber karena telah ingin atau menerima tawaran kami datang ke studio Minhajul Athar menyambut daurah Imam Al-Muzani yang kelima ini. Akhir kata kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Lancar ya? Agak baru ini lah ya, kalau podcast atau apa namanya, jaringan itu. Gimana? Masih prima?

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يتقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.

به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولو

0: يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.